0: lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Belum ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Kebaikan hati adalah ketidakmampuan untuk tetap tentram jika ada orang lain yang merasa gelisah. Ketidakmampuan merasa nyaman jika ada orang merasa tidak nyaman. Ketidakmampuan untuk tetap berperasaan enak apabila seseorang tetangga sedang gundah. Motivasi dari Samuel Hendelson, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Sid.
1: Udah yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening ban tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono tak pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Satreskrim Polresta Banyuwangi kini tengah memburu dua orang pencuri dengan modus pecah kaca mobil di wilayah Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi. Kasatreskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi menerangkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah barang bukti dan telah melakukan pengejaran terhadap dua orang pelaku. Novel kendaraan yang digunakan pelaku untuk beraksi menjadi petunjuk. Sebelumnya diberitakan, aksi perampokan terjadi di Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, tepatnya di barat Hotel Penny Banyuwangi. Korban laki-laki dan perempuan asal Wongsorejo menderita kerugian sebesar 300 juta rupiah.
2: Selamat pagi kawan, berikutnya dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Dua orang kepala desa di Kabupaten Situbondo diusulkan diberhentikan sementara karena belum mengembalikan anggaran dana desa yang menjadi temuan inspektorat tahun anggaran 2024. Pemberhentian sementara telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Pasal 7 yang menyebutkan bahwa kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis yang dilakukan camat atas nama bupati. Jika tetap tidak ada penyelesaian, maka camat dapat mengusulkan pemberhentian sementara.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Dinas Perhubungan Kota Batu menyiapkan sistem baru pengelolaan parkir dengan pola kontrak kerja bagi juru parkir serta pembagian setoran otomatis melalui bank. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisasi kebocoran pendapatan asli daerah PAD dari sektor parkir. Dalam skema tersebut, hasil parkir nantinya dibagi otomatis antara juru parkir dan pemerintah daerah melalui sistem perbankan. Dishub juga mulai mengarah pada digitalisasi parkir dan penerapan e-parkir di sejumlah titik strategis Kota Batu, termasuk kawasan alun-alun. Pemerintah Kota Batu berharap sistem baru ini mampu menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, transparan, serta meningkatkan kenyamanan wisatawan dan kesejahteraan juru parkir.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, PT KAI Daup 6 Yogyakarta yang meliputi wilayah Yogyakarta dan Solo Raya melayani total 246.003 penumpang jarak jauh pada masa libur panjang Rabu hingga Minggu lalu. Dari 6 stasiun dengan volume penumpang tertinggi, 3 diantaranya berada di wilayah Solo Raya. Sebaliknya, arus keberangkatan melonjak pada akhir pekan seiring dengan banyaknya wisatawan yang kembali ke daerah asal setelah berlibur.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: lama ya gak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockcasting harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Jadi pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang memiliki peran sebagai pupuk atau biofertilizer, pembedah tanah, dan juga biopestisida. Biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Jadi ada dua jenis ribos, pendengar setia, yang warna hijau untuk sayuran dan buah, dan juga warna merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman, mulai dari padi, jagung, cabai, sampai bawang merah. Dan produk ribos ini pendengar sia ramah lingkungan berkelanjutan, jadi dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Anda bisa mendapatkan produk ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio GFM, Jalan Pinajaya nomor 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi. Dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho memimpin langsung pemusnahan 200 kg ganja hasil pengungkapan ladang di Kabupaten Empat Lawang. Ratusan kilogram ganja yang dikemas 9 karung ini merupakan hasil operasi pengungkapan ladang ganja seluas 20 hektar di kawasan Desa Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang pada 13 Februari lalu. Sandi bilang bahwa langkah tegas ini bukan sekedar penegakan hukum, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari ancaman narkotika. Sandi menyebut keamanan saat ini tidak lagi hanya berfokus pada kejahatan fisik, melainkan juga perlindungan masyarakat dari jerat narkoba. Ia menekankan pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat setempat.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio Gia Pamadun, selalu setia bersama.

0: siap sih.
1: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Oh. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cesbleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerih langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kalimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan guru honorer atau non-ASN dilarang mengajar pada 2027. Penegasan disampaikan menyusul munculnya kekhawatiran setelah terbit Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menjelaskan, SE ini bukan untuk menghentikan guru honorer, melainkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam penataan status guru non-ASN. Menurut Nani, SE ini mengatur guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah swasta.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: udah siap, Sis?
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali ya, langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda di program Wawasan GFM. Tepat edisi Rabu 20 Mei 2026. Sudah saya siapkan update informasi wilayah Madiun sekitar dan juga program jaring radio. Nanti kita bakal gabung bersama dengan Suara Surabaya di menit ke 9.30 dan 11.30. Pagi yang cerah, mudah-mudahan secerah suasana hati Anda. Dan kalau lagi berkendara atau beberapa berada di tempat-tempat yang fasilitas umum ya, Anda bisa sharing informasi seputar kepadatan lalu lintas, Kamtibmas dan juga cuaca langsung WhatsApp di 08999398938. Dan yang sudah aktif di media sosial silakan share, like, follow Facebook, Instagram dan TikTok @radiogfm. Dan siaran GFM selain bisa disimak di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, Kimedia, dan satu lagi, unduh aplikasi Radio Garden.

0: Selamat pagi yang baru gabung di 93.8 GFM, selalu setia bersama. Informasi waktu menit ke-18 lepas 9 pagi, kita masih di program Wawasan Pagi. Edisi Rabu 20 Mei 2026, dan kembali saya updatekan informasi. Dua informasi ini saya kutip dari website gfm-madiun.com yang merupakan liputan dari jurnalis GFM. Dua info ini seputar terobosan atau juga program yang di-launching oleh pemerintah Kabupaten Madiun dan pemerintah Kota Madiun. Yang pertama kita ke Kabupaten Madiun, pendengar setia ya. Pemkab Madiun menggelar bursa kerja atau job fair sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran. Job fair dibuka langsung oleh Bupati Madiun didampingi Wakil Bupati, Sekda, serta Ketua TPPKK Kabupaten Madiun bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban pada Selasa 19 Mei kemarin. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut hingga hari pelaksanaan tercatat jumlah pendaftar telah menembus angka ribuan orang. Sementara lowongan kerja yang disediakan jauh lebih besar. Jadi saat ini sudah ada 4.500 per hari dan lowongannya ada 15.000. Jadi kalau memang niat begitu ya, ini bisa mendapatkan lowongan kerja yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun atau job fair, bursa kerja, pendengar setia. Selain memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan, Pemkab Madiun juga memberikan apresiasi berupa penghargaan dalam 7 kategori berbeda, yaitu berkaitan dengan lembaga pelatihan kerja, perusahaan penempatan pekerja migran P3MI, perusahaan yang memperkerjakan disabilitas, dan juga deretan penghargaan lainnya. Dan detail informasinya klik langsung ya di website gfm-madiun.com. Dan kalau Anda klik website ini juga bisa langsung dengerin siaran live streaming radio GFM. Dan katanya dengan program dari Kota Madiun, masyarakat kota bisa menikmati pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, cepat, dan terintegrasi. Pada Selasa 19 Mei, PLT Wali Kota meresmikan soft launching Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Madiun di Jalan Trunojoyo, dan kehadiran MPP menjadi langkah pemerintah kota mewujudkan reformasi birokrasi. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota menegaskan masyarakat tidak boleh lagi dipersulit dalam mengurus perizinan maupun pelayanan administrasi. Seluruh layanan harus bisa diselesaikan di MPP atau Mall Pelayanan Publik tanpa masyarakat harus pindah-pindah kantor dinas. PLT Wali Kota juga meminta seluruh OPD memastikan pelayanan berjalan jelas dan cepat. Jika ada persyaratan yang kurang atau proses yang membutuhkan waktu, masyarakat harus diberikan penjelasan dan pendampingan. Dan saat ini MPP Kota Madiun ada 54 jenis layanan dari 13 OPD atau organisasi perangkat daerah. Dan detail informasi lain masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
4: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live, banyak yang coming.

0: Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, WiFi terbaik siap roketin harimu.
1: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
2: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
3: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
2: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
4: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang nyewik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Gunungan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari terus meninggi dan kini disebut mencapai sekitar 36 meter. Kondisi itu membuat pemerintah mulai menyiapkan perubahan sistem pengolahan sampah di Kabupaten Jember. Koordinator TPS 3R Baratan, Nurul Hidayat bilang, TPA Pakusari saat ini sudah over kapasitas sehingga tidak memungkinkan lagi menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Pemerintah daerah pun mulai mempercepat penanganan sampah. Salah satunya dengan rencana mengalihkan fungsi TPA Pakusari menjadi depo pengolahan sampah terpadu. Nantinya, lokasi tersebut hanya menerima sampah reduce yang tidak dapat diolah kembali. Masyarakat dapat didorong mulai memilah dan mengurangi sampah dari rumah, terutama sampah organik yang mendominasi sampah harian hingga 60%. Selain itu, warga diminta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mulai mengolah sampah organik secara mandiri menggunakan metode komposter sederhana.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono menyebut sebanyak 358 ASN bakal memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut terdapat 3 orang pejabat eselon 2, 47 administrator, 120 pelaksana dan 145 pejabat fungsional meliputi guru maupun non-guru serta 38 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kata Hendru, penyerahan SK pensiun bakal diberikan 6 bulan sebelum masa purna tugas agar para ASN memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan diri baik secara administratif maupun psikologis.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. MPP Kota Madiun sediakan 54 layanan. Bagus Panuntun PLT Wali Kota Madiun bilang, mal pelayanan publik diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan layanan administrasi secara lebih cepat dan transparan. Dijelaskannya, masyarakat kini tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus izin. Seluruh layanan telah terintegrasi dalam satu tempat sehingga proses pengurusan menjadi lebih efisien. Usai diresmikan, MPP Kota Madiun menyediakan 54 jenis layanan dari 13 organisasi perangkat daerah. Selain itu, 8 instansi vertikal juga akan segera bergabung guna melengkapi layanan yang tersedia.
4: Saya Aprili Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Hotline Lapor CRI yang bisa diakses melalui nomor WhatsApp mendapatkan respon positif dari masyarakat Kota Surabaya. Hotline ini menerima sampai 400 aduan setiap hari. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, Pemkot ingin membangun sistem pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan dekat dengan masyarakat. Berbagai persoalan masuk lewat Hotline Lapor CRI. Menurut Eri, keberhasilan birokrasi tidak diukur dari banyaknya program, tapi dari kecepatan untuk pelayanan publik.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Masih dari Bina Jaya 72 Raja Mulia Kota Madiun di Wawasan Pagi. Kita masih terus hadirkan informasi update wilayah Madiun Raya. Dan berikutnya dari wilayah Magetan, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyoroti masih maraknya penggunaan jebakan tikus beraliran listrik di area persawahan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Magetan. Menurutnya, praktik ini tetap ditemukan meski pemerintah telah berulang kali memberikan himbauan kepada petani karena dinilai membahayakan keselamatan warga. Suyatni mengaku kerap menemukan langsung pemasangan jebakan tikus listrik saat berkeliling ke wilayah pedesaan, terutama di kawasan pertanian Kecamatan Barat, Kartoharjo, dan Karangrejo. Pemerintah daerah bersama aparat terkait telah beberapa kali melakukan sosialisasi tentang bahaya jebakan listrik di sawah ini, tapi sebagian besar petani tetap memilih menggunakan cara ini karena dianggap paling efektif membasmi hama tikus. Sebenarnya telah mendorong petani pemerintah Kabupaten Magetan melakukan pola tanam selingan seperti bawang merah untuk mengurangi serangan hama di beberapa titik di Kecamatan Barat, disebut mulai menunjukkan hasil karena tikus dinilai tidak terlalu mengganggu tanaman bawang. Dan banyak petani enggan menerapkan pola ini karena mempertimbangkan modal dan kemudahan budidaya padi dibandingkan dengan tanaman lainnya. Dan dari wilayah Ngawi kita ke kaitannya, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi yang melakukan berbagai upaya pengawasan hewan ternak. Mendekati Idul Adha, pengawasan dengan screening di sejumlah titik pusat hewan. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan, petugas veteriner melakukan screening rutin tiap seminggu sekali atau dua kali terhadap hewan sebelum masuk ke pasar hewan. Dan ini memastikan dan meminimalisir penularan penyakit hewan sebab di pasar hewan tempat berkumpulnya hewan baik dari lokal maupun luar daerah, jadi rentan adanya penularan dari hewan ternak satu ke hewan ternak yang lain. DRH Tony juga melanjutkan, DPP juga memfasilitasi surat keterangan sehat bagi peternak yang mau mengirim ternaknya ke luar daerah seperti surat keterangan kesehatan hewan SKKH atau sertifikat veteriner SV yang dapat dikeluarkan setelah hewan diperiksa secara teliti, baik pemeriksaan fisik, medis maupun pemeriksaan lab.

0: Thank you.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Update informasi berikutnya, kembali terjadi kebakaran tepatnya di ruang aula Puskesmas Pembantu Desa Tempuran Kecamatan Paron yang sempat mengejutkan warga pada Minggu pagi 17 Mei. Menanggapi insiden kebakaran ini, personel Polsek Paron bersama unit Reskrim dan tim identifikasi Polres Ngawi langsung bergerak kilat ke lokasi untuk mengamankan TKP dan mengetahui penyebab pasti kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada colokan yang digunakan untuk menyambung perangkat wifi. Teko pemanas air dan magicom di ruang aula Pustu atau Puskesmas Pembantu. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama melalui Kapolsek Paron AKP Muhammad Nur Haris menjelaskan begitu menerima laporan personil langsung datang ke TKP untuk melakukan pengecekan dan meminta keterangan saksi serta mengamankan barang bukti memastikan penyebab kebakaran. Dari hasil olah TKP diketahui api hanya membakar bagian aula Pustu dan sejumlah barang yang terbakar ada speaker aktif, rak penyimpanan obat dan dokumen, timbangan badan, magicom, teko pemanas air listrik dan beberapa peralatan dapur. Dan dari kejadian ini pihak Pustu menerima sebagai musibah dan tidak menuntut pihak manapun. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti dari kebakaran.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang ratusan juta rupiah dari staf ahli Menteri Perhubungan Robby Kurniawan. Penyitaan dilakukan setelah penyidik memeriksa Robby sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan DJKA Kemenhub. Pemeriksaan terhadap staf ahli di era Menhub Budi Karya Sumadi dan Dudi Purwagandi tersebut berlangsung pada Senin 18 Mei 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan uang ratusan juta diduga kuat berasal dari pihak swasta. Uang panas ini kemudian diserahkan kepada Robby Kurniawan melalui stafnya yang bernama Bambang Irawan Daeng, Irate Jamal. Selain Robby, pada hari yang sama KPK juga memeriksa Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub periode 2019-2021 Danto Setiawan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: siap, Sis?
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Ya, masih dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Pendengar setia, saya ingatkan siaran GFM selain bisa disimak di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok Gmedia, dan silakan unduh aplikasi Radio Garden. Nah, ada beberapa pilihan ya, radio, dan pilih tentunya Radio GFM Madiun. Pagi ini di jam 10 sampai 11, saya Sinta hadir bersama dengan PT Suman Indonesia. Pendengar, sekarang sudah rilis produk terbaru dari Soman, namanya Soman 2 Konsentrat. Kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Nah, Soman 2 Konsentrat ini formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan. Jadi, karena bentuknya pekat, konsentrat, pendengar setia, mudah terurai menjadi partikel yang sederhana, lebih cepat diserap dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang lebih maksimal. Kalau dikonsumsi secara teratur, bisa menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah juga lebih stabil, dan karena 100% herbal alami tanpa efek samping kimia. Dapatkan ya produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat ya di rumah Anda dengan harga Rp275.000, atau juga bisa pesan lewat telepon WA di nomor 0811328233. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
5: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
6: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Flash News.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Mei 2026 hari ini. Prabowo menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPR dan tiba di Gedung Parlemen Jakarta pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, hadir bersama dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Keduanya juga sempat melakukan sesi foto bersama dengan pimpinan anggota DPR.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Kalau ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Menit ke 50 lepas 10 pagi, masih di Wawasan Pagi, sesi terakhir, Rabu 20 Mei 2026. Masih bareng Sinta dan PT Soman Indonesia. Pendengar setia ya, Soman ini sudah rilis produk terbaru, Soman 2 Konsentrat, yang formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan, yang membuat senyawa aktif, membuat zat ini gampang terurai ya, dan gampang terserap dalam tubuh dan terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Apa efek atau juga khasiat yang bisa kita rasakan kalau konsumsi teratur Soman 2 Konsentrat? Yaitu meningkatkan imunitas tubuh, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, jadi mendukung jantung sehat, tekanan darah lebih stabil. Karena seperti yang kita ketahui pendengar setia, penyebab kematian tertinggi sekarang ya tidak hanya berkaitan dengan penyakit infeksi tapi juga penyakit degeneratif. Termasuk di situ risiko dari gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, dan masuk ke komplikasinya pendengar setia ya. Tentunya ini bisa diimbangi dengan gaya hidup yang lebih sehat, pengaturan pola makan, pola hidup, ya istirahat cukup dan juga kontrol stres, tetap olahraga, minum yang cukup ya, dan juga butuh diet. Jadi kalau sudah punya penyakit bawaan, bisa konsultasi dengan ahli gizi atau juga dokter untuk seperti apa begitu ya, mengkontrol penyakit bawaan Anda. Nah, satu lagi bisa dikonsumsi secara teratur Soman 2 Konsentratnya yang bisa didapatkan di apotek terdekat di rumah Anda dengan harga Rp275.000 atau bisa langsung telepon WA di nomor 08113 282333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Satu tugas haji dan umroh Polri menetapkan 13 orang tersangka kasus dugaan praktik penyelenggaraan ibadah haji non-prosedural. Penetapan tersangka berdasarkan 11 laporan polisi dan 21 laporan informasi yang tercatat hingga saat ini. Dari penanganan perkara ini, jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar 10 miliar rupiah. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menjelaskan pembentukan Satgas Haji Polri adalah komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan ibadah haji berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengamanan dan pengawasan haji bukan sekedar penegakan hukum, melainkan perlindungan negara bagi masyarakatnya. Selain itu, pihaknya juga mengedepankan pencegahan sejak awal, dengan begitu masyarakat tidak menjadi korban yang bisa merugikan secara finansial dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan haji.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Ya, tadi wawasan siang sesi yang pertama dan masih dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Di wawasan siang kali ini ada dua informasi. Pertama dari Magetan, yang kedua dari Ponorogo. Kita ke Magetan dulu, pendengar setia. Pemerintah Kabupaten Magetan mencatat ada 2.321 paket pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-purchasing atau katalog elektronik hingga 18 Mei 2026. Paket pengadaan berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah OPD termasuk puskesmas, UPT pekerjaan umum, kecamatan hingga kelurahan. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Magetan, Diah Muharini, menjelaskan seluruh OPD kini diwajibkan menggunakan sistem purchasing dalam proses pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Penerapan sistem e-purchasing versi 6 memberikan kemudahan karena seluruh tahapan dari pengadaan ini telah terintegrasi secara digital hingga proses pembayaran. Dari ribuan paket pengadaan, nilai terbesar tercatat pada pengadaan aspal milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah. Dan dari Ponorogo, pendengar setia, kaitannya dengan kasus lanjutan ya, dari perkara Bupati Ponorogo, yaitu kasus korupsi, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dikatakan baru hasil dari pengembangan perkara Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. KPK sebelumnya melakukan serangkaian penggeledahan di wilayah Pacitan serta Ponorogo. Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus Sugiri. KPK telah mengeluarkan sprindik terkait dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang TPPU. Dari hasil penggeledahan, penyidik berhasil mengamankan barang bukti elektronik dan belum merinci isi dari barang bukti elektronik tersebut. Diketahui KPK melakukan penggeledahan ya di wilayah Pacitan. Penggeledahan ini juga merupakan pengembangan penyidikan perkara yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Penyidik turut menyita barang bukti elektronik dari kegiatan penggeledahan dan total ada 12 petugas yang terlihat masuk ke rumah dengan pengawasan ketat ya di Dusun Kerajaan Bangunsari Pacitan yang berlangsung 2 jam 45 menit ya, dan sesuai penggeledahan petugas membawa lebih dari 2 koper. Kepala Dusun Kerajaan Catur Setiawan menjelaskan rumah ini milik seorang perempuan. Jarang ditempati tapi ada orang setiap hari yang menjaga rumah. Terus dikembangkan, pendengar setia, untuk informasi seputar kasus korupsi dan pencucian uang ya, bisa dikatakan demikian, dari pengembangan Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko. Dan informasi detailnya klik langsung dari website detik.com dan dari Magetan tadi bisa klik langsung ya seputar pengadaan barang dan jasa di wilayah Magetan dari website beritajatim.com.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya.
2: Wow.
0: Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
4: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
5: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
4: Iya.
5: Bagus ya?
4: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
5: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
4: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
5: Wah, menarik ya. Harganya?
4: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
5: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
6: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan pupuk non-subsidi kepada petani tembakau sebagai upaya meringankan biaya produksi pada musim tanam tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pamekasan, Almara Sugandi, mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada 100 kelompok tani yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan. Total sebanyak 50 ton pupuk yang disalurkan. Dan bantuan tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT yang diterima oleh Pemkab Pamekasan pada tahun anggaran 2026.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kota Semarang resmi memulai sistem penerimaan murid baru atau SPMP dengan komitmen tegas menghadirkan seleksi bersih, transparan, serta bebas dari praktek titipan. Komitmen ini diwujudkan lewat penanda tanganan fakta integritas oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan menegaskan proses seleksi hanya berlangsung melalui 4 jalur resmi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tidak hanya sekolah negeri, Pemkot Semarang kini juga mengintegrasikan program sekolah swasta gratis ke dalam sistem SPMB online guna memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cuk, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali menggelar gerakan pangan murah di Pendopo Desa Siwalan Kecamatan Sugiwara Selasa kemarin. Melalui program ini, masyarakat bisa memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala DKPP Bojonegoro Senal Fanani menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Gerakan pangan murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih murah, tetapi juga menjadi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kita ke informasi berikutnya, pendengar setia, dari Magetan dan juga dari Ponorogo. Hari yang ditunggu-tunggu, 307 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Pemkab Ponorogo akhirnya tiba Selasa 19 Mei kemarin menerima SK pangkatan PNS di Sasana Praja. PLT Bupati Ponorogo Listiarita secara simbolis menyerahkan baslit di rangkai dengan pengambilan sumpah atau janji PNS hasil rekrutmen 2024. Dan dari ratusan PNS yang menerima SK, 250 diantaranya menempati jabatan fungsional, 27 lulusan Institut Pemerintahan Daerah Dalam Negeri IPDN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN, dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat STTD yang mengucapkan sumpah janji PNS. Bahwa status PNS disampaikan oleh Bunda Rita ini bukan hanya menjadi kebanggaan, tapi juga amanah untuk mengabdi kepada masyarakat, dan meminta seluruh PNS yang baru dilantik menjaga profesionalitas, disiplin, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Adanya aturan tentang porsi belanja pegawai yang maksimal sebesar 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Karena itu, Pemkab Ponorogo melakukan moratorium untuk tidak melakukan rekrutmen PNS hingga 2027 mendatang. Dan dari Ponorogo, kaitannya dengan workshop kesehatan ibu dan anak, Dinkes Kabupaten Magetan menggelar workshop KIA, kesehatan ibu dan anak, sebagai upaya strategis menekan angka kematian ibu dan anak di ruang pertemuan desa Temboro, Kecamatan Karas pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti ratusan pasangan suami istri memberikan pembekalan penguatan kapasitas manajemen klinis, pemanfaatan teknologi pemantauan kehamilan, serta standarisasi prosedur rujukan darurat agar tidak terjadi keterlambatan penanganan di lapangan. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengaku sesuai dengan fokus utama program daerah, fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui Dinas Kesehatan akan terus mengintervensi para ibu yang mengandung agar rajin memeriksakan kondisi kesehatannya. Dan Kepala Dinkes Magetan Dr. Rohmat Hidayat menjelaskan ada 3 tahun terakhir tren risiko kesehatan ibu hamil meningkat, di antaranya penyakit hipertensi dan pendarahan pasca melahirkan. Dan informasi seputar program dari Pemkab Magetan dan juga Pemkab Ponorogo ini saya kutip dari berbagai media online, dan Anda bisa klik langsung ya di website memorandum.co.id dan juga ponorogo.co.id.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? Yuk ke

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

Ya, pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Ribos, pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk atau biofertilizer pemenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami, meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis pupuk Ribos ini, pendengar setia, yaitu jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Sekali lagi, saat ini sudah ada pupuk Ribos ya, pupuk organik cair multifungsi. Bisa didapatkan di toko pertanian terdekat atau bisa didapatkan di Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Dan informasi dari Ribos menutup wawasan siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Dan langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta pamit. Tetap jaga kesehatan Anda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

0: Kami ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
5: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
4: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
5: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
4: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
5: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
6: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

diabaikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
5: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
6: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi gencar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban di sejumlah lapak penjualan ternak. Langkah ini bertujuan memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat kurban. Tim petugas turun langsung menyambangi 11 lapak penjualan hewan ternak yang tersebar di pusat kota Banyuwangi. Dari hasil pemeriksaan sementara, mayoritas hewan yang diperiksa adalah kambing dan domba. Seluruhnya dinyatakan layak untuk dijadikan hewan kurban.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Tahun ini, sekolah rakyat dari Kementerian Sosial akan dibangun di Kabupaten Situbondo. Sekolah rakyat adalah program pendidikan inklusif yang menyediakan asrama gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Siswa di sekolah rakyat ini juga menyediakan semua kebutuhan siswa, mulai dari tempat tinggal, makanan, pakaian, serta perlengkapan belajar. Sekolah rakyat ini akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 9 hektar di Desa Siliwung, Kecamatan Panji. Bupati Situbondo sendiri, Yusuf Riwayu Prayogo, optimistis dengan sekolah rakyat ini. Pendidikan di Situbondo akan menjadi lebih baik, angka putus sekolah akan dapat ditekan, yang saat ini mencapai 5.828 anak putus sekolah.
3: Saya Karin Radio Tidar Sakti membawa kabar, sebanyak 4 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Batu ikut serta dalam peresmian operasional 1061 koperasi secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari total target 24 desa, Kelurahan di Kota Batu, 16 wilayah sudah menjalankan pembangunan fisik, sebagian besar menunjukkan progres yang baik hingga pertengahan 2026. Sementara 4 wilayah lainnya masih dalam tahap pencarian lahan yang sesuai. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menyatakan bahwa KDKMP ditargetkan menjadi penggerak ekonomi warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Di Kota Batu, koperasi ini akan diintegrasikan dengan sektor unggulan daerah, yaitu pertanian dan pariwisata. Pemkot Batu mendorong agar pembangunan fisik selesai dengan mutu yang baik serta aturan administrasi yang tertib. Pengelolaannya pun ditekankan harus profesional dan transparan melalui BUMDes atau kelompok masyarakat yang terlibat.

0: Informasi dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Solo mengumpulkan para pedagang atau pelaku usaha makanan olahan daging anjing. Kegiatan ini dilakukan untuk menekankan pentingnya kepatuhan para pedagang olahan daging anjing terhadap perda tertib pangan. Masyarakat dilarang menjual atau mendistribusikan daging non-ternak maupun daging yang tidak layak dikonsumsi manusia. Satpol PP tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar aturan.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, ratusan guru di Tulung Agung berangkat menuju gedung DPR RI Jakarta untuk menyuarakan aspirasi. Mereka rencananya akan bergabung dengan sejumlah organisasi guru lainnya untuk melakukan aksi. Beberapa tuntutan yang dibawa oleh para guru salah satunya meminta kesetaraan nasib dan kesejahteraan guru swasta. Mereka juga berharap ada revisi atau amandemen undang-undang yang bisa mengakomodir guru tanpa memandang status. Ketua Pengurus Daerah Persatuan Guru Seluruh Indonesia Tulung Agung, Nur Komarudin, mengatakan terdapat sekitar 110 guru Tulung Agung yang berangkat ke Jakarta. Kedatangan mereka ke gedung DPR RI bertujuan untuk melakukan aksi yang dikemas dalam agenda Silaturahmi Nasional.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM selalu setia bersama pendengar setia. Selamat sore, senang sekali di edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita, Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Pendengar setia, ada informasi dari Anda, silahkan bisa bergabung. Anda bisa sharing informasi yang Anda punya melalui telepon di 0351 465 277 ataupun WhatsApp di 08 999 938 938.

0: Andin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

Pendengar setia, tekan angka pengangguran Pemkab Madiun gelar job fair. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan angka pengangguran terbuka di daerah tersebut yang saat ini mencapai sekitar 14.710 orang atau 3,22%. Menurutnya, Pemkab Madiun menargetkan angka pengangguran terbuka di wilayahnya dapat ditekan menjadi kisaran 3-2%. Salah satu upaya menguranginya adalah dengan menggelar bursa kerja yang digelar 2 hari. Sebanyak 60 perusahaan terlibat dalam bursa kerja tersebut. Rinciannya, 32 perusahaan hadir langsung di lokasi dan 28 perusahaan mengikuti kegiatan secara daring. Perusahaan yang ikut itu berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Madiun, tetapi juga dari Pasuruan hingga Kalimantan. Total lowongan kerja yang tersedia mencapai 15.000 posisi dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Sebanyak 12 jemaah haji asal Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia hingga hari ke-29 pemberangkatan haji di Embarkasi Surabaya pada Selasa 19 Mei. Sebanyak 12 jemaah tersebut meninggal dunia di Makkah dan Madinah. Sementara ada satu calon jemaah haji yang belum sempat berangkat menghembuskan nafas terakhirnya ketika dirawat di tanah air.

Pendengar setia, ada yang baru dari Soman. Sekarang telah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik. Menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat, formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: connect si Wi-Fi lemot, emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Pendengar setia pasti kenalkan sama Plus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
1: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya, ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Herman Budianto, salah satu relawan WNI yang lolos dari upaya pembajakan kapal oleh tentara Israel, membeberkan kondisi rombongan konvoi misi perdamaian global Sulmut Flotilla. Herman mengungkapkan saat ini dirinya bersama rombongan kapal yang lolos saling berjauhan menyebar. Meski begitu, antar kapal intens berkomunikasi menggunakan radio. Pendengar setia, sejumlah drone juga masih memantau pergerakan rombongan GSF ini. Herman menambahkan kondisi saat ini masih sangat menegangkan. Beruntung nahkoda kapal yang dia tumpangi bisa melakukan manuver hingga melakukan penghilangan jejak data.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Mendengar setia, MPP Kota Madiun sediakan 54 layanan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun berharap mal pelayanan publik diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan layanan administrasi secara lebih cepat dan transparan. Dijelaskannya, masyarakat kini tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus izin. Seluruh layanan telah terintegrasi dalam satu tempat sehingga proses pengurusan menjadi lebih efisien. Usai diresmikan, MPP Kota Madiun menyediakan sebanyak 54 jenis layanan dari 13 organisasi perangkat daerah. Selain itu, 8 instansi vertikal juga akan segera bergabung guna melengkapi layanan yang tersedia. Bagus menegaskan seluruh proses perizinan kini dilakukan secara terbuka dan terintegrasi. Dengan demikian masyarakat dapat mengurus izin secara langsung tanpa melalui perantara.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya.
2: Wow.
0: Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
4: Mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
5: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
4: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
6: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
5: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
4: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
7: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida. Biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Berita pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Universitas Jember mulai mengkaji keterlibatan dalam program pemenuhan gizi masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dipertimbangkan yakni mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi UNED, Bambang Kuswandi bilang, hingga kini belum ada kewajiban resmi bagi perguruan tinggi untuk mendirikan SPPG. Namun, kampus telah menerima imbauan dan mulai melakukan kajian internal. UNED menilai memiliki potensi mendukung program tersebut melalui

0: melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Teknologi Pertanian. Meski begitu, kampus masih menghitung kesiapan tata kelola, distribusi pangan hingga investasi fasilitas dapur dan kendaraan distribusi.
1: Saya Wulan, Sidigit FM Malang membawa kabar. Kepala Diskopida Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyatakan, Pemkot Malang mulai melakukan kajian untuk rencana relokasi pedagang, khususnya yang masih berada di sepanjang Jalan Zainal Zak Sakabalen. Kata Eko, total pedagang yang terdampak penertiban ada sekitar 800 pedagang. Jumlah ini dinilai lebih banyak dibandingkan pedagang yang berada di dalam Pasar Kebalen.
2: Selamat sore, saya Diai dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan untuk menekan angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar job fair. Bupati Madiun Hari Wuryanto bilang angka pengangguran terbuka di Kabupaten Madiun saat ini mencapai sekitar 14.710 orang atau 3,22%. Menurutnya, Pemkab Madiun menargetkan angka pengangguran terbuka di wilayahnya dapat ditekan menjadi kisaran 3-2%. Salah satu upaya mengurangi adalah dengan menggelar bursa kerja yang digelar 2 hari, sebanyak 60 perusahaan terlibat dalam bursa kerja tersebut. Rinciannya 32 perusahaan hadir langsung di lokasi dan 28 perusahaan mengikuti kegiatan secara daring. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Madiun, tetapi juga dari Pasuruan hingga Kalimantan. Total lowongan kerja yang tersedia mencapai 15.000 posisi dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja.
3: Kawan, selamat sore dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalu. Dinas Pendidikan Kota Surabaya membuka posko pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB di seluruh SD SMP negeri minggu ini. Aisyah Mahanani, Sekretaris Dispen di Kota Surabaya bilang, ini memudahkan konsultasi wali murid tanpa perlu datang ke kantor dinas. Selain posko, uji coba laman SPMB jenjang SD sampai SMP mulai 22 Mei 2026 supaya masyarakat memahami alur pendaftaran secara langsung. Dispendik memastikan daya tampung SMP negeri dan swasta yang mencapai 42.000 kursi sangat mencukupi, menampung seluruh lulusan SD di Surabaya yang berjumlah sekitar 41.000 siswa.
4: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, baik masih menemani Anda wawasan sore dan informasi selanjutnya, Pemkab Madiun beri pembinaan kepada para petugas parkir. Dan pembinaan ini diberikan kepada sebanyak 70 petugas juru parkir. Pendengar setia, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, petugas parkir merupakan garda terdepan pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga menjadi salah satu bagian dari pelayanan yang juga harus diperhatikan. Menurutnya, pembinaan diperlukan agar para petugas parkir memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap saat bertugas di lapangan. Pihaknya juga meminta para juru parkir selalu memberikan karcis resmi kepada pengguna kendaraan, mengarahkan kendaraan dengan baik, serta mematuhi seluruh prosedur yang berlaku. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Soman ayah mana, toh?
4: Iku lho, Pak, di meja.
3: Kok beda, Bu?
4: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
3: Soman? Dua? Konsentrat?
4: Bacanya konsentrat, Pak.
3: Konsentrat itu apa, Bu?
4: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
3: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
4: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat.
5: Wes toh, cobain.
3: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
6: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
7: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, pengusaha sawit dan tambang merespon kebijakan terbaru pemerintah yang menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal hasil sumber daya alam yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Tahap awal akan menyasar komoditas kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Edi Martono, mengatakan kebijakan ekspor tunggal perlu dikaji lebih mendalam karena struktur industri sawit nasional sangat beragam. Menurutnya, tidak seluruh eksportir merupakan perusahaan perkebunan besar yang memiliki fasilitas industri hilir sendiri.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, ada yang baru dari Soman. Sekarang telah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda. Membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jerih langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
6: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 9.

Pendengar setia, baik usai sudah, Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Binajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Awi ngolah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tining bang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Sulam Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Sampang mendadak terhenti sejak 31 Maret sampai sekarang. Para siswa tidak lagi menerima distribusi makanan dari program tersebut. Pihak sekolah mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi terkait penghentian sementara. Kepala SMP Negeri 1 Sampang, Teguh Suprianto, menyampaikan, sekolah tidak memiliki kewenangan dalam teknis distribusi, semua kebijakan berada di tangan SPPG.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Lonjakan harga material konstruksi dan BBM non-subsidi mulai memberikan tekanan berat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Jawa Tengah. Kenaikan biaya ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian nilai lelang di 35 kabupaten dan kota. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengakui sejumlah proyek strategis seperti pembangunan bandara di Solo, jembatan di Klaten, hingga jalur penyelamat di Purworejo sempat terdampak. Komponen yang paling terasa adalah harga aspal yang kini menyentuh angka 2 juta rupiah per meter kubik.

0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga memberikan dampak tidak langsung terhadap biaya produksi sejumlah komoditas.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an dan dia sudah sehat sekali.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Hai, aku Ryan Pono. Dapatkan informasi-informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio G FM Madiun. Aku Ryan Pono dan aku mendengarkan radio.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Kasirnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman Somen ini
1: merasa segar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

saya Dudi Oris, simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Dudi Oris dan saya mendengarkan radio.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, maunya tok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Saya duluan.
4: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Do Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Do Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Kribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Rin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Poteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

しようもの、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと。

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah,

ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: jam 6 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, sebuah video viral di media sosial menarasikan seorang warga terkena tembakan dari anggota TNI terkait penggerebekan tempat pengoplosan gas bersubsidi di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video viral tersebut, korban dinarasikan mengalami luka di bahu. Merespon video viral, Komandan Detasemen Polisi Militer 31 Bogor Letkol CPM Anggi Wahyu Hardianto bilang, kasus ini ditangani jajaran Pomdam Siliwangi.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Generasi GFM. Kebanyakan milioner mendapat nilai B atau C di kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap, Sis?
2: Udah, yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
2: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

da da da ba ba ba。哎呀，那是怎么回事？哎呀，爸爸，那哭不吧？这娃子哎呀，真牛掰的！啊！

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, siapa kabar Anda hari ini di hari ke-21 di kalender Mei 2026. Semoga kita juga masih dalam keadaan baik, sehat, semangat pendengar sia ya, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga teman-teman hitsnya. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya dia hadir menemani aktivitas bagi Anda di wawasan pagi untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, Jawa Timur dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893 kali 938938. Pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiokfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com, di aplikasi Radio Box dan Radio Garden, atau bisa simak langsung pendengar siang melalui akun TikTok GMedia.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar, setia anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah berinisial NR yang menganiaya teman wanitanya di karaoke wilayah Bandungan, Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengatakan pihaknya juga telah menahan NR setelah ditetapkan sebagai tersangka sepekan lalu. Bodia masih enggan membeberkan kronologi kasus penganiayaan tersebut. Saat ini pihaknya tengah melengkapi berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga.